izibongo sa wena wangi tenga gekazi zingane yi izibongo zami wena baba wangi tenga wena baba wangi tenga baba zingane zingane zingane baba ngabangikho lapha kuba ufa baba wangi tenga.